0: Berapa dia lima liter dari bapaknya? Tiga puluh liter dari bapaknya.
1: Oh ya, sampai ke kali sama.
0: Tidak, tidak.